0: yang ulang bayi woi woi rambut ada kokorot pun dari omal cecet lah mereka perwala.
1: You're listening to Triple Dare.